Upang, pang, upang, pang, upang, pang, upang, pang, upang, pang, upang.